Sí, la voy a buscar, dijo que de hecho, ¿no? Y dice, Juan Gris, ya que te ha dado un segundo de fondo, sí, dicen, sí, dicen, es un Hudson, es un Tyson, Juan Gris, ya que te ha dado, dicen, sí, como de un día, ya tan lindo, es que hay que te, y de un buen lindo, ni de la mega, sí, de, y dice, y de un lindo, la mega, sí, de un lindo, de un, de un, se que se, de un lindo, de un, ayat lahan itu, jadi hani lahan itu, ini si tuhani si si hani itu, asalnya si had si kecik hadi kecik itu, hani itu, dan Allah juga si dua jawab ya sahingga, so John Life sesingkat dalam si hani si ini, ini si hani hago itu, ami hani hai ini si hai ini sahle bohaget, ini sahle, ini sahle, ayat angkat sahingga itu. Sinlani onde kachin jumla ke dia hunde etla hani de kathani onde zon etzike ya tachya etla hani de hetson di di hetson chike thai zon hunde etla hani de chike thai zon la hani de deli zon ayi si du na ke kuzon di dia hunde so ayi go heko ke dua hunde et na zo go di zon go heko ke dua hunde ayi wotli agin de hunde so di zon ha gut ino zon hat zon he he hasn't said, and come on, don't see that honey yet. He is a 800 de la mehoche, don't say the 800 that sees it honey. He said, do Amazon that sees the news, he had it in Campahina Hazana. It's a Saka, I see a honey, get on handling the acquiring gets in handling the Bogoni, yes, he had to get to. He used to do that like he ran his own, sir. Amizat, imusi zat ansale, amibuhait, imusi hagit ansale. Yusufi, katsin hetsuni de, hatsun hetsuni de, katsin etzeke yatsi, silani oni de, dumage, diet hundes, katani oni de, etzeke yatsi, lahunde, de, katazan, etzeke yatsi, lahunde, de, katazan, etzeke yatsi, eyi, katsin de, lizan, dungo, hekuki, duahunde, hatsun, hatsun, hagit yahunde. Ayat lahan ini dek, tahun ini dek, tahun ini dah si ayat bishop tu dah dana kemudian sih, ayat si kat sini dah si lahan ini dek, sekejap sih, ayat lahan ini dek, orang pun lama hos, ayat lahan ini dek, lama hos, ayat lahan ini dek, ayat si dah ayat nampaknya, nampaknya ni tahun ini dah, ayat lahan ini dek, sejauh ini lahan ini dek, kat sini tahun ini lama ini dek. Eket anak saya dia nanti gamal betul, nampak cik a. Ame gue eket anak itu ni musi hati a dulu. Ehi si ame ehi hati musi gue hati asal le. So ehi ame sese gue daging wuni daging daging wuni de. Sese number 4470724. So ame kasih kami musi hamila. Ehi tuan Dave Wilson lebih cinta zon. Ehi hami tak ne ehi tuan tuan tak ni wuni de kan. Ehi tak ni de. Tadi kita kan cuma kopi wasan ni, kan? Isu cuma bersih, kalau ni dua ni demi orang ni, nak kita wasan, kan? So dua hari bersih kita cuma ni, kami cuma hadir lembih hati ni, ni jangan, so ini hari sini, kan? Masih.